gue di 1U. Nah, September itu, wah, enggak suka ngomong gue sedang gana gue suka ngomong ngomong tegi. Ya, udah langsung, yang, nah, angkuh aja beri kepala ngomong sikat, beri fast cut terus, aja dia dengan mamci, kelar sing, enggak nengang gitu anu. Dia alera, Gordon Hill, Lewis sih, ke hanakin, ke steam kang hewa kosun talika, partai ke MK partai, Hill Lewis sih, gue suka dengan ke MG ni, misalnya titik ke Hawick, Stem sing sama jalak tak yang kuatik gue yang hai November itu aku fasi yang ka partai gitu kita hana take stem aku lagi kundi satu sen firin tuinda kimi sepala titi was kau si satu sen ke ngin ngana kundi tuas ina tuinda wa iya si municipal titi aku asuna tadi wa hei kla kan dia ai gitu kia kort gue hei liu sin gitu ke burger mister wa kris papa sang kau fai fai tri panga kisa kau kau kimi municipal titi gue Stena gun kau taka musikan satu sen a insi a provin sang ke itu kue ni metro kuna ing gacu gen a kacu ska ngum ke fasi tu ka dri gitu dri sa kama ke eren sa kue gitu stamba kue baki ke entwe ke ko kom tu stati us ka bukuna di kalu klik os nga ngum taka ke a juin a juin ngang baki gacu ngum kawa kue kwa ka usikan sa sen ke kundi sa amalinda sa emen tves ke ya stola gani kuna taka usika Trafik kad empat yang dah kom sengkau sih kak. Kung mi ngeh wa. Fai fikir fagam kolat masih zim sampun. Ngeh kuda mentalu ke SKFM.

0: 56.5 menit dengan SKF Ibn dan menggerikan kolom kusam ke program Aburiku dan berus paning dia tengok ia minta di flis nungge ke maris berhu dan mengabung sehingga sih mengawuski wala
1: Sama SKF Ibn Gitlo wa disini 5 iri amako 5 menit di nge kwa hata nukama yara kwa hateo jau si boriku takyo iku ikut enja te kungsa Bambara kwa hulungu mkununa kien uin imge SKF Ibn Gitlo de do to se tunga de cham de flis nungge nuti maris berhu
0: Ko programa hai wa buruku ka kuch isang kwe tam South Africa ka ngawasin tuju kita kamsu maliyuni randi singa ngski hana ka chitkoi nga baitalan kaus ku ngadiwi ka uwa konstina ng umalibong siya Tara kurupi nga matu mat gizu kita sing u kanu sing ke baitalan ko yung kola ID sing pasporti sing ngigya wapan ngulik ka iton di uwi ngulik bekwa Ngawasin he I dibigin kong sekolah nga welcome war school ke welcome Wur teknik sekolah ni kita kat sekolah. Tama kau itu usik aku ni. Kau ikan dia kau sekolah tu kula kau ikan ikan ada problem lagi sekolah sana. Kasih si kian lah kau sangkum mungkin dong tali ni.
1: Nampak si o bori ku jauh ke ti ya bori je dek ayah ku tua gue tama kanu ni ku aja dek ku antek isuri gue tang. Set Afrika si urmenda nangga dekana ya aku kating gue melayunya rande je. Kan go jauh kara tijin o mutetu numiki kana hoi tin kwena ute kiare ka jiki go hana kiare kira na wota bukan di komen a maklo grupo he match and match si un a ka ji go o mbapira na wiki tin kwen a di kwe ji go tau kana ji a nun kwe jauh ka kun kwen jauh ka kara hina a she go anja ya kara hoa tim te komo go haa sinu tuna ni tuana welcome war school nu welcome war technical school kuna koro te ngo district ke asi manda kum direktir ma an mie de kwanu khana e te hoji a ama e ko kwa rasa kia te veta tam se isi re si tam no bori kukhere na kono te kwe dam bori te komo gwenu